0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Aray! Nauntog ako!
5: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.